Kuri butia libonda, Kuta kuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka, Kumbe ungasa kwa majo juu sasa sito siku alitema mugoka, Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha, Ba usiku alivu chachisha.